0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji. Bandung Inspiring Sound 107.1, Bandung's Inspiring Sounds.

107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Rainbow Inside My Heart dari Angela Bofill. Dan tentunya ini adalah lagu yang mengantarkan kita dengan satu buah informasi yang menarik bagi sahabat K-Light yang ingin menikmati sajian kuliner yang unik, yang satu-satunya ada di Bandung, sahabat K-Light, yaitu di Ambara Biru. Nah, sahabat K-Light, kenapa menurut saya ini adalah recommended untuk kita datangi Ambara Biru? Karena menghadirkan pengalaman makanan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil dari Asia Tenggara ke Amerika Latin yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan ala Brazil. Nah, restoran ini sudah berdiri sejak 2025, sahabat K-Light ya, di bulan Desember. Nah, sahabat kalian bisa menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepe Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil. Ada bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat yang menyegarkan, yang terkenal kaya akan antioksidan dan sangat populer di Brazil. Jadi harus dicoba ini, sahabat kalian ya. Dengan konsep soul, Sunda Soul dan Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat tetapi juga menghadirkan cerita dari budaya yang berbeda dalam setiap hidangannya. Ambara Biru yang tentunya sahabat kalian bisa datangi ke dekat Jalan Sunda ya. Nah ya, sahabat kalian, Ambara Biru lokasinya strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung. Memiliki fasilitas yang lengkap seperti ruangan meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan ada area biliar untuk tamu bersantai.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: 107.1 K-Light FM, Bandung's Inspiring Sound. Sahabat K-Light, harga emas nyaris tidak akan bergerak di tengah pelemahan harga minyak akibat ketidakpastian penyelesaian perang Amerika Serikat Israel melawan Iran. Pelemahan dolar Amerika Serikat ini dan turunnya imbal hasil obligasi turut menopang harga emas. Merujuk Refinitiv, harga emas pada perdagangan Kamis kemarin 21 Mei 2026 ditutup di posisi

0: si 4.544 US dollar per troy ounce atau menguat tipis 0.01%. Kenaikan ini memperpanjang tren positifnya setelah harganya juga naik 1.4% pada hari Rabu. Harga emas melemah tipis pada hari ini, Jumat 22 Mei 2026 pukul 6:45 tadi. Harga emas ada di posisi 4.532.89 US dollar per barrel atau melemah 0.24%. Harga minyak bergerak volatil dan cenderung turun karena prospek penyelesaian konflik dengan Iran masih belum juga jelas. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan awal pekan ini bahwa ia membatalkan serangan udara yang sebelumnya sudah direncanakan terhadap Iran demi memberi lebih banyak waktu bagi diplomasi. Atas permintaan sekutu Arab teluk Amerika Serikat, namun Iran dan Amerika Serikat disebut hanya membuat sedikit kemajuan menuju kesepakatan sejak keduanya menyetujui gencatan senjata rapuh bulan lalu. Kontrak berjangka West Texas Intermediate atau WTI turun hampir di 2% dan ditutup di 96.35 US dollar per barrel. Harga minyak Brent juga melemah lebih dari 2% di 102.58 US dollar per barrel. Imbal hasil obligasi Treasury tenor 10 tahun dan obligasi 30 tahun juga akhirnya kembali turun, masing-masing melemah kurang dari 1 basis poin ke 4.584% dan turun lebih dari 2 basis poin ke 5.09%.
1: Sahabat Kelight, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107.1 KLIGHT FM Bandung's Inspiring Sound. Memasuki interval ketiga dan 10 menit melangkah dari pukul 8 pagi, masih bersama saya Adil Maulana, dan Morning Review masih menghadirkan informasi-informasi seputar dunia ekonomi dan bisnis, yang kami hadirkan juga lagu-lagunya untuk sahabat-sahabat KLIGHT menikmati aktivitas pagi hari Anda. Matahari masih malu-malu ya, belum menampakkan senyumnya, masih mendung-mendung. Ya, kalau cuaca seperti ini memang kadang-kadang bisa antara hujan atau panas ya, antara sore harinya. Tapi kemarin sempat juga hari Kamis kemarin ya, seperti ini cuacanya. Dan tiba-tiba betul sore hari hujan di kawasan Sumur Bandung, tidak terlalu hujan tetapi di kawasan Gedung Sate hujan cukup deras. Nah, seperti sekarang ini cuaca nggak bisa diprediksi ya sahabat KLIGHT ya. Kadang-kadang katanya cuacanya hujan, tapi cuaca hujan itu di daerah mana gitu ya. Kadang-kadang nggak bisa diprediksi. Ya sahabat KLIGHT, di perjalanan Anda sahabat KLIGHT mungkin saat ini menikmati 107,1 KLIGHT FM. Selamat menikmati perjalanan Anda, hati-hati di jalan, semoga lancar, tidak kurang satu apapun ketika Anda sudah sampai tujuan tentunya ya. Baik sahabat, kita lanjutkan kembali ke bersamaan kita, dan masih ada lagu-lagu yang hadir menemani aktivitas Anda.

0: sit back and enjoy K-Light FM's Morning Review. Morning Review presents news of business, the economy and telecommunications. So enjoy your Morning Review on K-Light 107.1 FM.
1: ...107.1 K-Light FM Bandung Inspiring Sound. Sahabat K-Light, Kementerian Keuangan melaporkan defisit APBN menurun hingga akhir April 2026. Nilainya tercatat Rp164,4 triliun rupiah atau 0,64% terhadap PDB. Dan tentunya nih sahabat K-Light, sebuah informasi ini, defisit APBN ini disebutkan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja APBN yang mencapai Rp164,4 triliun per April per 30 April 2026. Realisasi itu setara dengan 0,64% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Purbaya mengatakan kinerja defisit APBN membaik dibandingkan Maret 2026 yang defisit Rp240,1 triliun dan setara 0,93% terhadap PDB. Defisit ini bisa diperkecil karena keseimbangan primer surplus Rp28 triliun per 30 April 2026. Defisit APBN adalah pendapatan negara lebih kecil dibandingkan pengeluaran atau belanja negara. Tercatat pendapatan negara sampai 30 April 2026 mencapai Rp918,4 triliun rupiah atau tumbuh 13,3% year on year. Sementara belanja negara terrealisasi sebesar Rp82,8 triliun atau tumbuh 34,3%. Pendapatan negara yang terkumpul Rp918 triliun rupiah berasal dari penerimaan pajak Rp646,3 triliun rupiah atau tumbuh 16,1%. Pabean dan cukai Rp100,6 triliun rupiah atau tumbuh 0,6%. Serta penerimaan negara bukan pajak atau PNBP mencapai Rp171,3 triliun rupiah atau tumbuh 11,6%.
2: Sahabat K-Light, nantikan informasi selanjutnya dalam Morning Review.

107.1 KLIT FM Bandung's Inspiring Sound. Ya sahabat KLIT, dengan berakhirnya Sepatuku di Jalanmu dari Yudi Ariandi menjadikan kebersamaan kita harus berakhir, dan tentunya saya Adil Maulana mengucapkan terima kasih atas segala atensi sahabat-sahabat KLIT semua, dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Anda. Sampai jumpa sahabat KLIT, selamat menikmati aktivitas Anda di pagi hari ini, semoga menjadi kebersamaan yang menyenangkan bersama KLIT FM. Selamat menikmati aktivitas Anda sahabat KLIT, semoga lancar, semoga dapat memberikan inspirasi kehadiran KLIT di pagi hari ini. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Bandung's inspiring sound. 107.1 Bandung's inspiring sounds.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: Bandung's inspiring sound.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Hai, Pak Rowi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI.
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Every day I'm listening to Kelight 107.1 FM. In the office, in the car, and everywhere I go, yes, I never change my channel. Kelight FM is my friend wherever I go. Hi, I'm Robin from Memphis, Tennessee, America. I always stay tuned to Kelight 107.1 FM. Bon Dung's inspiring sounds with live streaming. And wherever you are, be here.
2: I can hear all my favorite music, jazz, blues, rock, and much more on Kelight 107.1 FM Bon Dung. It's all I listen to. Hi, I'm David from Pennsylvania, America. I always stay tuned to Kelight 107.1 FM, Bandung's inspiring sounds.
3: Hi, I'm Stefan from Holland, and now you can join me in listening to your favorite station, Kelight FM, anywhere in the world on www.1071kliteFM.com. Veel luisterplezier en groeten uit Nederland.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

Bandung Sis Maring 107,1 FM. Sahabat Kelaid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang tidak seperti biasa ya. Saya sudah menyangka. Karena hari ini Vivi sakit, sehingga saya menjadi pemain cadangannya ya. Semoga Vivi cepat sembuh, bisa siaran kembali ya. Nah, seperti biasa sahabat kita di Tell to Tell di edisi Jumat ini 22 Mei 2026, Anda bisa request di 0812-203-1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti.

Bandung Jazz Morning Sound 107.1 FM. Ya lupakanlah Cendonon, ya lupakanlah saja. Lucu ya. Kebayang katanya tadi mimbar khutbah lompatan ke studio. Sedikitlah sedikit lompat ya. Terima kasih Cendonon sudah hadir di siang ini. Belum request tapinya ya. Tapi sudah saya suguhkan tadi, lupakanlah Cendonon. Kemudian ada sahabat Charles, terima kasih kirim salamnya untuk sahabat-sahabat Kelight. Kemudian juga untuk Mbak Vivi, selamat sembuh, segera sembuh katanya, pulih kembali. Terima kasih sahabat Charles. Kemudian ada Kang Erlan, terima kasih Kang Erlan, lagunya sudah saya persiapkan. Kemudian ada Kang Wans, terima kasih Kang Wans, lagunya dari Faris RM, kirim salamnya untuk kru penyiar dan pendengar Kelight, katanya terima kasih Kang Wans. Kemudian ada Mas Sugiarto, terima kasih Mas Sugiarto, berdoa juga untuk Vivi cepat sembuh katanya, terima kasih Mas Sugi, selamat siang, selamat beraktivitas. Kemudian ada Ibu Anita, kemana namanya Ibu Anita? Terima kasih Ibu Anita, waalaikumsalam, nanti akan saya carikan lagunya ya. Kirim salamnya Ibu Anita untuk pendengar Kelight, untuk kru Kelight dan penyiar. Terima kasih Ibu Anita, selamat bertugas katanya, terima kasih Ibu Anita. Kemudian ada Mas Rosu Dewo, terima kasih. Cuma nanti akan saya carikan lagunya, kirimnya untuk semua pendengar Kelight, terima kasih untuk kru Kelight. Oke, mudah-mudahan nanti ketemu ya lagunya Mas Rosudewo, terima kasih. Selamat siang sahabat Kelight, silakan bagi Anda yang ingin bergabung memberikan lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Dan seperti biasa pukul 13 nanti kita akan jeda dulu untuk menyimak informasi dari PRSSN di Jawa Barat. Silakan sekali lagi di 0812-203-1972.

0: PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai kebakaran kandang di Kabupaten Bogor, 60 ribu ayam dan 8 domba mati terbakar. Polda Jabar ungkap kasus penipuan berkedok dapur MBG. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Sebanyak 13 orang dari sejumlah wilayah di Jawa Barat mengalami kerugian hingga mencapai 2 miliar rupiah karena menjadi korban penipuan berkedok pembukaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG.
4: Kabid Humas Polda Jawa Barat Komisaris Besar Polisi Hendra Rohmawan mengatakan, berdasarkan laporan polisi, maka Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat langsung bergerak cepat menangani kasus tersebut dan telah menetapkan 4 orang tersangka yang kini masuk ke dalam daftar pencarian orang atau DPO. Modus operandi tersangka adalah menawarkan dan menjanjikan kepada para korban untuk dapat membuka dapur SPPG dengan syarat memberikan uang berkisar antara 75 juta hingga 150 juta rupiah. Untuk meyakinkan para korban, para tersangka ini memberikan ID dan titik koordinat palsu yang telah disetujui oleh BGN. Padahal BGN tidak pernah menerbitkan ID tersebut.
2: Modus operandi di sini menjanjikan kepada para korban dapat membuka portal koordinat SPPG sesuai dengan keinginannya masing-masing dengan syarat memberikan uang senilai 75 juta rupiah sampai dengan 150 juta rupiah.
4: Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Sony Sonjaya, mengapresiasi kinerja Polda Jabar yang cepat dalam menangani kasus penipuan pembangunan dapur SPPG yang merupakan program nasional dari Badan Gizi Nasional. Lebih lanjut, Sony menghimbau masyarakat untuk berhati-hati dengan oknum yang menjanjikan dapat membukakan dapur SPPG. Pasalnya, pendaftaran pembukaan dapur SPPG dilakukan sepenuhnya secara daring.
5: Terima kasih kepada jajaran Polda Jawa Barat yang telah berhasil mengungkap modus yang mengatasnamakan Badan Gizi Nasional seolah-olah titik itu diperjualbelikan dan tentu saja dengan membawa-bawa nama-nama pejabat BGN.
3: Tim khusus anti-bandit Satreskrim Polresta Cirebon berhasil meringkus 14 pelaku kejahatan jalanan Kamis siang. Belasan tersangka terlibat berbagai kasus kejahatan mulai dari begal, curanmor, penadah, hingga pembobolan minimarket yang terjadi dalam sebulan terakhir. Bersama para tersangka, petugas mengamankan uang belasan juta rupiah, airsoft gun, senjata tajam, hingga puluhan sepeda motor hasil kejahatan.
6: Pengungkapan kasus ini digelar petugas Satreskrim Polresta Cirebon Kamis siang. Dalam sebulan terakhir, 5 kasus menonjol dan menjadi perhatian publik berhasil dibongkar petugas dengan menangkap 14 tersangka. Pencurian dengan kekerasan atau begal, curanmor, penadah hingga pembobolan minimarket yang terjadi di pertengahan April hingga awal Mei berhasil dituntaskan oleh petugas. Selain mengamankan 14 tersangka, petugas juga berhasil mengamankan berbagai barang bukti hasil kejahatan, puluhan sepeda motor, senjata tajam, hingga kunci T dan uang belasan juta disita petugas sebagai barang bukti. Bahkan, kasus pembobolan minimarket yang terjadi pada 15 Mei kemarin berhasil diungkap petugas patroli yang memergoki tersangka keluar dari atap toko.
7: Curas atau pencurian dengan kekerasan, 4 kasus dengan jumlah tersangka 5. Curanmor ada 1 perkara, pencurian dengan pemberatan ada 1 perkara.
6: Sementara, petugas juga berhasil membekuk 2 begal sadis yang meresahkan jalur Cirebon-Kuningan. Kedua tersangka yang biasa beraksi dini hari tersebut bahkan kerap melukai korbannya yang berusaha melawan dengan senjata tajam dan airsoft gun. Terakhir, 2 begal sadis tersebut menggetok korbannya dengan airsoft gun hingga tak sadar sebelum akhirnya membawa barang berharga dan motornya.
8: Berjumlah 2 orang mengacungkan senjata tajam maupun senpi mainan atau air gun yang berupa merupai selfie.
3: Sedikitnya 60 ribu ekor ayam, 8 ekor domba Garut, dan 8 unit sepeda motor hangus terbakar di wilayah Cariu, Kabupaten Bogor.
9: Seorang karyawan bernama Ari, 30 tahun warga asal Sukabumi, mengalami luka bakar saat menyelamatkan diri dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Sementara 9 karyawan lainnya berhasil menyelamatkan diri. Menurut petugas, kebakaran diduga dipicu arus pendek listrik yang menyambar tabung gas hingga menimbulkan ledakan dan membuat api cepat membesar. 2 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi dan api baru berhasil dipadamkan selama 3 jam.
10: Jam 02 dibatkan dari arus pendek yang menyambar ke tabung gas.
9: Hingga kini polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kerugian akibat kejadian ini diperkirakan mencapai 6,5 miliar rupiah.
3: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PR SSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Saudara, penyiaran radio dan televisi dinilai memiliki peran penting dalam edukasi mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan. Hal itu mengemuka dalam bimbingan teknis Patali bertajuk Etika di Tengah Krisis, Penguatan Regulasi Penyiaran di Dalam Liputan. Bencana di Sukabumi, Kamis 21 Mei 2026. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat, Adiana Slamet mengatakan, keterlibatan media, mahasiswa hingga organisasi masyarakat diperlukan untuk membangun kepedulian terhadap isu lingkungan dan kebencanaan. Adiana menjelaskan regulasi penyiaran juga mengatur secara rinci etika peliputan bencana. Misalnya, media tidak diperkenankan mengeksploitasi korban, mewawancarai anak-anak dalam kondisi trauma, atau menampilkan visual yang dapat memperburuk situasi psikologis masyarakat. Selain regulasi, Adiana juga menilai nilai budaya Sunda juga mengajarkan pentingnya menjaga harmoni dengan alam. Menurutnya, kesadaran menjaga lingkungan tidak cukup hanya dipaksa aturan, tetapi harus tumbuh dari tata nilai masyarakat.
11: Kita juga mendorong TV dan radio, pers, gitu ya, mahasiswa, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat ikut serta untuk coba peduli juga terhadap masalah pelestarian lingkungan dan mitigasi bencana itu. Kalau lembaga penyiaran itu kan sudah jelas bahwa di Undang-Undang 32 dan P3SPS, salah satu tugasnya itu untuk melestarikan lingkungan hidup, termasuk memberikan informasi tentang masalah-masalah bencanaan, mitigasi bencana, sehingga informasi yang kemudian disajikan oleh TV dan radio tidak menyesatkan.
3: Bupati Subang Renaldi Putra Andita memastikan pembangunan mal pertama di Kabupaten Subang mulai direalisasikan tahun ini dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi investor. Di antaranya, pembangunan pusat perbelanjaan modern diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat sekaligus tetap memperhatikan keberlangsungan usaha para pedagang yang saat ini menempati kawasan Pujasera. Pembangunan juga tak akan membebani keuangan daerah serta investor bertanggung jawab terhadap para pedagang terdampak serta berkomitmen memberikan penataan yang lebih baik.
12: Untuk memastikan proyek berjalan sesuai kepentingan daerah, pemerintah Kabupaten Subang mengajukan 8 syarat utama kepada investor dan seluruh persyaratan itu telah disetujui sebagai dasar kerjasama pembangunan. Beberapa syarat yang diajukan diantaranya penggunaan modal pribadi tanpa melibatkan pihak luar, relokasi pedagang terdampak, prioritas tenaga kerja lokal, keterlibatan pemerintah daerah atau BUMD PT Subang Sejahtera dalam jajaran direksi, hingga pengelolaan sampah dan penataan kawasan sekitar mal. Selain itu, pemerintah daerah juga menegaskan tanah lokasi pembangunan tetap menjadi milik pemerintah Kabupaten Subang. Bahkan, setelah masa kerjasama selama 30 tahun berakhir, seluruh aset bangunan nantinya harus kembali menjadi milik daerah.
13: Insya Allah, pembangunan mal tahun ini mulai berjalan, tapi tetap masyarakat semua harus happy, pedagang pun happy. Jadi, investornya masih yang lama, tapi ada pencampuran dengan yang baru. Yang jelas, satu, investornya sudah saya pastikan tidak akan menggunakan aset Pemda untuk diagunkan ke bank. Kedua, saya sudah pastikan investornya akan bertanggung jawab untuk seluruh pedagang yang ada di Pujasera sekarang. Ketiga, investornya akan betul-betul memberikan yang terbaik. Sehingga 3 poin ini sudah saya pastikan.
3: Aktivitas pengerukan material tanah di kawasan Gunung Gembok, Desa Sinar Tanjung, Kecamatan Pataruman, Kota Banjar, yang sempat menuai sorotan masyarakat dan viral di media sosial akhir-akhir ini, dihentikan sementara polisi. Satuan Reserse Kriminal Polres Banjar bersama Polsek Pataruman bergerak cepat mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan dan penyelidikan awal. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas menemukan adanya kegiatan pengambilan material tanah menggunakan alat berat di area tersebut dan memutuskan untuk menghentikan sementara seluruh kegiatan di area itu.
14: Kasat Reskrim Polres Banjar Ibtu Pramono Adi membenarkan adanya giat pengecekan TKP. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal di lokasi, petugas mendapati adanya aktivitas pengambilan material tanah secara masif yang menggunakan alat berat. Guna menghindari terjadinya pelanggaran hukum yang lebih jauh, serta untuk memastikan legalitas dokumen yang dimiliki pengembang, Satreskrim Polres Banjar mengambil tindakan tegas dan menghentikan total seluruh operasional di area proyek dan langsung memasang garis polis lain pada alat berat yang berada di lokasi kejadian.
15: Benar ada kegiatan mereka. Untuk sementara kami hentikan dulu seluruh kegiatan yang di lokasi untuk proses penyelidikan lebih lanjut.
14: Sebelumnya, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Banjar, An-Nur, sempat menanggapi adanya aktivitas pengerukan material yang dilakukan di kawasan Gunung Gembok. Ia mendesak pihak terkait untuk segera mengambil langkah penertiban yang tegas sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain menyoroti masalah perizinan untuk aktivitas penambangan tersebut, Haji An-Nur juga menyoroti dampak lingkungan dan hilangnya nilai historis kawasan setempat akibat penambangan liar. Ia menyayangkan jika area perbukitan atau gunung yang memiliki cerita sejarah di masyarakat harus rata dengan tanah akibat eksploitasi ilegal. Pihaknya pun mengatakan Komisi 1 DPRD Kota Banjar tidak tinggal diam. Dewan bahkan telah inspeksi mendadak sidak ke tingkat bawah guna meminta klarifikasi. Komisi 1 telah turun langsung menemui kepala desa dan perangkat lingkungan setempat untuk mempertanyakan mengapa aktivitas itu sempat dibiarkan dan sudah menginstruksikan penghentian aktivitas penambangan.
15: Jadi kalau memang tidak berizin itu harus ditindak.
3: Gerakan Pangan Murah, GPM, digelar di halaman kantor Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, DTPHP, Kabupaten Cianjur. Kegiatan yang dipadukan dengan Agri Show itu dilaksanakan menjelang Idul Adha 1447 Hijriah.
16: Sekretaris Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Cianjur Ali mengatakan kegiatan tersebut digelar untuk membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan bahan pokok dengan harga lebih murah menjelang Idul Adha. Pada momen itu ada dua agenda, yakni Gerakan Pangan Murah dan Agri Show. Inti dari kegiatan ini bertujuan mempermudah masyarakat mendapatkan bahan-bahan pokok menjelang Idul Adha dengan harga di bawah pasar. Berbagai produk pangan yang dijual pada kegiatan itu mendapat subsidi, sehingga harga yang ditawarkan lebih rendah dibanding harga di pasaran. Seperti harga telur ayam di pasaran rata-rata dijual Rp29.000 per kilogram, pada kegiatan ini dijual Rp26.000 per kilogram.
17: Mudah-mudahan bisa membantu masyarakat mendapatkan bahan pokok yang ini yang tentunya harganya lebih murah daripada di pasar. Contoh harga telur di pasar Rp29.000, di sini Rp26.000.
0: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: This is with the biggest variety and best hits from the 60s, the 70s.

Bandung Balik Salam 107,1 FM. Sahabat Kenaid, kita kembali bersama melanjutkan perjalanan kita di Tel Total di edisi Jumat 22 Mei 2026. Silakan sahabat Kenaid, bagi yang baru saja bergabung, untuk memberikan lagu favorit Anda di 0812-203-1972. Kita akan bersama-sama hingga pukul 15 sore nanti. Dan untuk sahabat-sahabat Kenaid yang sudah bergabung, saya sudah mempersiapkan lagu-lagu yang Anda pilihkan ya. Terima kasih untuk Mbak Indri. Tadi lagunya yang tidak ada ya. Oh iya, yang diganti, yang barusan diganti lagunya. Terima kasih Mbak Indri, semoga terhibur ya. Silakan sahabat kalian, bagian yang baru saja bergabung di 0812203 1972.

Bandung City Wedding Sound 107.1 FM. Saya agak ragu nih lagu ini, Mas Rosudewa. Apakah lagu judulnya ini ya? Karena beda judulnya. Mudah-mudahan benar ya. Judul di sini Menanti Cinta. Terus Mas Rosudewa requestnya penantian. Beda tipis ya. Semoga benar ya. Kalau enggak, silakan Mas Rosudewa boleh protes. Kalau lagu yang di sebutkan penantian ini di listnya Kilet tidak ada yang ada tadi, Mas Rosudewo, Menanti Cinta. Mudah-mudahan ya benar, beda dikit lah. Kalau enggak silahkan request dengan lagu judul lain, penyanyi dan judul lainnya. Terima kasih juga untuk Bang Ayes. Terima kasih Bang Ayes, lagunya udah belum ya tadi ya. Sebentar, nanti akan saya carikan ya, takut kelewat tadi. Kemudian ada Kang Nandi, langsung tebak-tebakan nih, menang 1-0 katanya. Oke lah. Nanti tebakan saya dirahasiakan ya, japri aja. Terima kasih juga Cenonon, terima kasih Budia, terima kasih, selamat siang. Klub projectnya sudah saya persiapkan. Kemudian Mbak Indri sudah diputar lagunya. Terima kasih Teh Susi, lagunya nanti akan saya persiapkan ya. Terima kasih. Kemudian Ibu Anita. Kemudian ada Teh Edi. Terima kasih. Terima kasih juga doanya. Sehat selalu, berkah, panjang umur, melimpah rezekinya, barokah, amin. Terima kasih Teh Edi, selamat siang. Kemudian ada tadi sudah ya Kang Nadia. Oke. Sahabat kalian, silakan bagi Anda yang ingin memberikan lagu favorit, masih cukup panjang perjalanan kita hingga pukul 15 sore nanti. Silakan di 08122031972. Sekarang gilirannya lagu dari Cenonon.

Bandung sih sebagai sound 107.1 FM. Sahabat kita, siapa yang belum ke Ambara Biru, restoran Ambara Biru? Nah, kita mah kita sudah pernah ya di grupnya Pak Haryanto pergi ke sana waktu silaturahmi Lebaran ya, halal bihalal. Nah, sahabat kelet, jika Anda belum tahu, saya informasikan Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya, perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan bebek Sunda, serta kreasi untuk unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti asai dan guarana blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis di Jalan Panitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pack, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

0: dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PR SSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Persiapan konvoi Persib Pemkot Bandung siagakan 12 ambulans. Bobotoh diimbau ikuti aturan saat saksikan pertandingan di stadion. Tolak pungli dan praktik titip kursi SPMB 2026. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Menjelang pertandingan Persib Bandung menghadapi Persijap Jepara pada Sabtu besok, Dinas Kesehatan Kota Bandung menyiagakan 12 unit ambulans dan 50 petugas kesehatan serta puskesmas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, mengatakan selain mobil ambulans, pihaknya juga menyiapkan puskesmas untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Setiap ambulans sudah dilengkapi peralatan pertolongan pertama, mulai termasuk menyiapkan obat-obatan darurat. Sony mengimbau peserta konvoi menjaga mobilitas maupun aktivitasnya agar terhindar menjadi korban akibat kecelakaan.
1: Kita tempatkan beberapa ambulan di titik-titik tertentu ya. Sudah itu sudah diploting gitu ya. Puskesmas juga disiagakan kalau ada hal-hal yang berat bisa di ke puskesmas. Tapi ditangani dulu di itu. Kemudian juga tidak hanya mobil ambulan, kita juga ada petugas mobile karena kalau mobil ambulan itu nggak bisa lewat ya ke kerumunan-kerumunan tersebut. Ya setiap ambulan sudah disiapkan kelengkapan-kelengkapan pertolongan pertamanya dari oksigen, kemudian juga tensimeter, stetoskop, obat-obatan darurat. Kendala ya kekurang hati-hatian ya, peserta pawai itu ya karena kita tidak bisa mengendalikan.
0: Para pendukung dan bobotoh yang akan menyaksikan secara langsung pertandingan antara Persib Bandung melawan Persijap Jepara di Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu besok diimbau selalu mengikuti aturan serta regulasi yang ada. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan meminta para bobotoh untuk selalu mengutamakan keselamatan diri masing-masing dan tidak menyalakan flare hingga akhir pertandingan. Menurutnya dengan menyalakan flare dan petasan akan sangat mengganggu prosesi penyerahan trofi kemenangan dan terancam terkena sanksi.
2: Ya kalau dari kami mengimbau untuk nanti tanggal 23, satu ini adalah hajat dan perayaan kita semua. Utamakan keselamatan dan selama proses perayaan tolong ikuti aturan dan regulasi yang ada. Kami sangat melarang adanya nanti flare, petasan dan segala macam spesifik ketika pertandingan berlangsung hingga perayaan angkat piala. Karena proses itu berhenti ketika pialanya diangkat. Karena itu sangat mengganggu loh, gelap, terus asapnya juga segala macam, takutnya secara prosesi nggak bagus, nggak banyak orang bisa nih.
0: Ratusan pelajar mengikuti kampanye edukasi kesehatan yang digelar oleh pemerintah Kota Bandung untuk memperingati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, sekaligus sebagai upaya menekan konsumsi nikotin di kalangan remaja. Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain menyatakan generasi muda harus mampu menjaga kesehatan dan tidak mudah terpengaruh lingkungan yang membawa dampak negatif. Menurutnya pemerintah Kota Bandung terus berupaya membangun lingkungan pendidikan yang sehat melalui berbagai program edukasi dan kampanye kesehatan di sekolah.
3: Di sini kita harus menunjukkan bahwa baik dari kita sebagai orang tua atau kita sebagai pemerintah harus mendukung terkait dengan kegiatan-kegiatan terkait dengan anti nikotin atau karena memang yang tadi disampaikan bahwa semakin mudah anak-anak ini mendapatkan hal-hal yang terkait dengan ini. Ada rokok biasa, ada rokok HP. Nah, cara seperti ini adalah menjadikan kita tuh harus menjadi contoh. Siapa lagi yang harus menjadi contoh kalau bukan kita sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyoroti pentingnya edukasi sejak dini terkait dampak nikotin terhadap kesehatan tubuh, terutama bagi remaja. Ia juga mengapresiasi keterlibatan sekolah dan para siswa dalam menyukseskan kampanye edukasi kesehatan. Sony mengatakan saat ini seluruh puskesmas di Kota Bandung sudah menyediakan klinik terapi berhenti merokok.
1: Dampak yang paling dekat adalah di mana uang yang digunakannya itu banyak digunakan untuk rokok gitu. Jadi bukan untuk hal yang produktif, kegiatan olahraga, makan-makan yang bergizi gitu ya. Ya beli buku gitu. Enggak, jadi karena dorongan zat adiktifnya itulah mereka senantiasa memprioritaskan membeli rokok. Ya, jangan coba-coba mulai untuk merokok karena dalam rokok itu ada zat adiktif yang namanya nikotin. Kalau sudah mulai terkena zat adiktif itu akan terus berlanjut.
4: Halo pengguna jalan yang dermawan. Tidak memberi di jalan bukan berarti kita tidak peduli loh. Pilihan tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki konsekuensi serta dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi dan kepedulian kita untuk memotivasi agar mereka tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara dan pilihan para dermawan dalam memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita semua disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebutkan awal pekan depan harus sudah 3 peserta lelang pengelolaan kebun binatang yang diharapkan sesuai dengan kriteria. Farhan mengaku tidak mengetahui para peserta tersebut dan menyerahkan seluruh mekanisme kepada panitia seleksi untuk menghindari tuduhan atau prasangka bahwa pemerintah Kota Bandung melakukan intervensi. Finalisasi lelang akan dilakukan oleh panitia seleksi berdasarkan skor, kemudian digelar rapat terakhir bersama wali kota untuk menentukan pemenang lelang pengelolaan kebun binatang Bandung.
5: Kebun binatang sampai hari ini, kalau tidak salah saya, harusnya sudah ada masuk 2-3 peserta lelang. Mudah-mudahan bagus-bagus semua. Saya tidak akan mendapatkan laporan sampai dapat 3 finalis. Jadi dalam rangka menghindari supaya saya tidak ada tuduhan melakukan intervensi dan lain-lain, semuanya kan 100% oleh panitia seleksi nih, KSP gitu ya. Yang pasti tanggal 25 ya kalau menurut deadline-nya. Kan minimal harus 3. Kalau dapat 3, maka akan memberikan scoring. Nah, berdasarkan scoring itu, maka nanti akan rapat terakhir bersama wali kota dan menentukan siapa pemenang.
0: Pemerintah Kota Bandung berkomitmen mewujudkan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 yang bersih, transparan, dan berintegritas. Seluruh elemen masyarakat pun diajak untuk ikut mengawal proses tersebut. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saiful Gufron, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawal pelaksanaan SPMB tahun 2026 agar berjalan transparan, adil, dan berintegritas. Asep mengatakan siswa yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri akan disalurkan melalui program rawan melanjutkan pendidikan atau RMP ke SD dan SMP swasta yang bekerja sama dengan pemerintah dan tidak dikenai biaya.
6: Bagi yang tidak terakomodir di SD dan SMP negeri, pemerintah punya program kebijakan Pak Wali yaitu RMP. Nanti kita akan salurkan ke SD dan SMP swasta. Itu tidak dikenai biaya. Dinas Pendidikan beserta jajaran, tim SPMB, para kepala sekolah menginginkan SPMB ini berjalan secara transparan. Hindari dari hal-hal yang merugikan masyarakat seperti pungli, gratifikasi, termasuk misalnya ada iming-iming dari oknum bisa memasukkan ke salah satu sekolah. Itu saya nyatakan tidak benar. Tolong untuk dihindari.
0: Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat mulai membuka sekolah maung atau sekolah manusia unggul pada sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Purwanto mengatakan penerimaan siswa sekolah maung hanya menggunakan jalur prestasi. Sebanyak 41 sekolah di Jawa Barat ditetapkan menjadi sekolah maung, terdiri dari 28 SMA negeri dan 13 SMK negeri. Untuk di Kota Bandung, sekolah maung disiapkan di SMA negeri 3 dan SMA negeri 5 yang pelaksanaan pendaftarannya dimulai 25 hingga 29 Mei 2026.
7: SPMB pada tanggal 25 sampai tanggal 29 Mei kita akan membuka SPMB sekolah maung, sekolah manusia unggul. Ini nanti tidak menggunakan lagi sistem zonasi. Sekolah maung ini adalah yang hanya menggunakan jalur prestasi, baik itu prestasi akademik maupun non-akademik. Yang akademiknya nanti bisa menggunakan cerdas bakat istimewa, serta yang non-akademiknya bisa menggunakan sertifikat kejuaraan baik dalam bidang seni, olahraga maupun keagamaan dan kepemimpinan.

Bandung si Sbani Sound 107,7 FM. Sahabat kalian, mohon maaf tadi agak terhenti sejenak ya, karena ada petir yang mengkhawatirkan. Alhamdulillah kita kembali bersama dan melanjutkan perjalanan kita. Berarti ada beberapa lagu yang tadi tertinggal. Berarti sudah habis ya requestnya hingga pukul 15. Jadi saya akan memutarkan lagu-lagu yang sebelum jeda tadi sudah diminta oleh sahabat-sahabat Kelet. Kita lanjutkan kembali sahabat Kelet sisa perjalanan kita di Dial to Dial siang ini.

0: Kanya Ah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Saat FM, sahabat Gaya, berakhir sudah kebersamaan kita di Telto tadi edisi Jumat 22 Mei 2026. Terima kasih sahabat Gaya yang sudah bergabung, dan tadi terakhir Kang Hendra ya, tapi belum sempat request lagunya karena sudah berakhir ya. Terima kasih sahabat-sahabat Kelet yang sudah bergabung. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Dan insya Allah saya masih menunggu konfirmasi dari Pak Ustadz. Nanti kita akan ketemu di Stairway to Heaven pukul 16.30. Sahabat Kelet, terima kasih. Angga Dika undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

birds and toads.

Bendung sih sebanding 107,1 FM. Sahabat Kelight, kita lanjutkan kebersamaan kita di Afternoon Light edisi Jumat 22 Mei 2026. Dan baru saja saya mendapatkan informasi bahwa Stairway to Heaven di hari ini kemungkinan besar kemungkinan besar tidak bisa tayang, tidak bisa on air, karena Pak Yusuf sedang ada sebuah kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan ya. Insya Allah nanti kita akan bersama kembali di pada kesempatan lain di Stairway to Heaven di edisi yang lain ya. Sahabat Kelight, terima kasih dan selamat sore. Kita akan lanjutkan kebersamaan kita di Afternoon Light, tentu dengan informasi-informasi yang terkait dengan teknologi dan teknologi informasi ya. Kita akan bersama-sama hingga pukul 18 sore nanti.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbis, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-253-1972.

0: logikanya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Lite 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

0: sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

K-Lite, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Lite 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

Thank you. Thank you.

If you saw me crying, would you save my soul?

Nerds and Toys.

seger ya, insya Allah pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita juga bersama-sama untuk senantiasa bahagia istiqamah berjamaah membaca Al-Quran dengan sahabat-sahabat yang berada di Saung Tahfidz Al-Quran di Sumedang. Ada Teh Iis Yuliati bersama keluarga, di Cijerah Kota Bandung ada hadir AA Iskandar bersama keluarga tercinta, di Cirebon Kanoman hadir Teh Irin Apriani bersama keluarga,

0: Recording in progress.
1: Tidak bisa berjamaah pun dua waras khidmat matika ya Rahman Rahimin. Mendoakan itu jangan ngadaguan tahlilan di onang bu ya, setiap

0: mulai anak kecil sampai kakek
1: Recording stopped.

0: mencari kerja, tapi
1: Recording in
0: ketika
1: progress.
0: yang bekerjanya sedikit, ya insya Allah jangan sampai kita ada yang melupakan hal tersebut. Tetapi namanya juga pandu kipaya, selagi masih ada yang ngerjakan, maka anu nanggung doge tidak usah daya kene anu ngagawe ya. Tapi kalau sudah tidak ada lagi, maka dosanya sarere ya. Jadi mudah-mudahan ya, kita di antara kita ada yang terus kemudian peduli dan belajar, dan pada saatnya tidak sulit untuk melakukannya. Ingat Bapak Ibu, yang wajib melihara mulasara jenazah itu adalah keluarganya. Ya, yang wajib itu keluarganya. Bahkan sampai masukkan ke dalam kubur itu yang wajib masukkannya itu adalah keluarganya. Tentunya yang laki-laki. Ya. Nah, jadi lamun ditayangan mana ya dulurna, mana ya dulurna, kesalah dan memang harus dulur-dulurna. Nah, syukur-syukur anak-anakna. Makanya kudu boga anak teh opat punya gitu ya, supaya lamun turun teh aya nu nurunkeun opat lalaki, aya paungan hiji teu naon, da boga dua minantu gitu punya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan lanjutkan nikmat kita untuk bersama-sama membaca ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan yang pagi hari ini kita akan baca masih suratul Fatihah. Suratul Fatihah yang kita awali dari ayat pertama, dan nanti kita akan baca tafsirnya mulai dari ayat kedua. Karena ayat kemarin, ayat pertama kemarin sudah bahas tentang basmalah. Mari kita sama-sama.

مالك يوم الدين.

Sadaqallahul Azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji bagi Allah seluruh sekalian alam yang Maha Penyayang, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang mendapatkan nikmat, dan bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang sesat. Shadaqallahul Azim, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahummarhamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan rahmat dari membaca Al-Qur'an. Ya, yang diterima amal solehnya adalah yang baik, karena Allah tidak pernah menerima yang tidak baik. Mudah-mudahan yang baiknya dari bacaan kita diterima sebagai amal soleh, dan yang salahnya, yang kelirunya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan kesempatan untuk senantiasa membacanya, memahaminya, mengamalkannya, menikmatinya, menyebarluaskannya, dan itu dalam rangka kita meyakinkan diri bahwa Al-Qur'an itu benar dan tak mungkin salah, dan dalam rangka kita memelihara diri dari jauh dari Al-Qur'an, dan mudah-mudahan kita termasuk yang memelihara diri untuk cinta kepada Al-Qur'an insya Allah. 7 ayat yang sudah kita baca, tentunya kita juga ingin paham apa isinya. Untuk itu kita manfaatkan tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia untuk kita jadikan alat bantu kita memahami. Pagi hari ini kita akan lanjutkan memanfaatkan kitab tafsir Ibnu Katsir untuk memahami dari mulai ayat kedua. Alhamdulillah. Ayat kedua berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Abu Ja'far bin Jarir mengatakan, Alhamdulillah berarti syukur kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan bukan kepada sesembahan selain Allah. Bukan juga kepada makhluk yang telah diciptakan Allah atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada hamba-hambanya yang tidak terhingga jumlahnya. Dan tidak ada seorang pun selain Allah yang mengetahui jumlahnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan mampu menghitungnya. Dan yang tahu jumlahnya adalah hanya Allah. Sedangkan mata berkedip sekali saja, kalau dihitung dengan harta dunia, seseorang yang kaya raya sekalipun kemudian matanya diserahkan untuk dicongkel, naik te teela, seluruh hartanya diganti dengan matanya, naik te, artinya apa? Demikian berharganya. Bahkan tidak bisa mengedip pun bersedia mengeluarkan uang berjuta-juta, bermiliar-miliar. Tidak sedikit orang yang kemudian berobat sampai ke Singapura, sampai ke almarhum dulu Gus Dur ya, berobat mata itu sampai ke Amerika. Itu bayarnya sabaraha, candungan terna dunya. Baik ya. Jadi betapa penting kita menyadari bahwa nikmat Allah itu demikian banyak dan kamu tidak akan pernah mampu menghitungnya. Dari itu yuk kita tekankan dalam diri untuk selalu mengucapkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, atau tidak lengkap juga enggak apa-apa, alhamdulillah. Sampai-sampai diriwayatkan oleh
Abu Isa dan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah dari Jabir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Sabdanya begini Bapak Ibu ya. Abdul

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung City Spiding Sound 107,1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Kelight. Kita kembali bersama di pagi ini, Sabtu yang agak mendung, tapi tidak mengurungkan semangat Anda untuk mulai aktivitas di pagi ini. Weekend Spirit akan dikabar bersama Anda hingga pukul 9 nanti.

Bandung Jisban Sound 107.1. Selamat pagi sahabat yang lain, bagi Anda yang baru saja bergabung dan bagi Anda yang sudah mulai aktivitas mengisi akhir pekan di pagi ini ya. Suasana cukup sejuk, mungkin sebentar lagi matahari akan nongol, akan muncul menghangatkan lingkungan Anda, situasi Anda di rumah maupun di halaman ya, yang hangat nantinya insya Allah. Dan sahabat kalian, di hari ini nanti sore, nanti malam ya, pertandingan Persib yang menentukan apakah juara atau tidak ya. Terus dibarengi dengan akan adanya parade, pawai, konvoi dan lain sebagainya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, tertib, aman, nyaman bagi yang lain, dan Persib menang bisa juga memberikan semangat bagi persepak bola khususnya di Jawa Barat ya. Dan bagi Anda tentu yang punya rencana untuk bepergian di luar ini, dan teman-teman di Bobotoh sudah menyampaikan rute-rute yang akan dilalui ketika nanti akan konvoi, jadi Anda harus memperhatikan itu supaya tidak terjebak macet. Kalau macet sudah pastilah ya. Sudah begitu beribu-ribu orang tumplok ke jalan. Baik, sahabat kita, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda di pagi ini. Baby, you

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Bandung Sinsbanding Sound 107,1 FM. Sahabat Galet, pelatih Persib Bandung Bujan Khodak meminta seluruh pemain tetap menjaga fokus menjelang pertandingan penentuan melawan Persijap Jepara pada pekan terakhir Super League 2025-2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api atau GBLA pada hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Menurut Khodak, euforia dan berbagai informasi mengenai rencana perayaan juara yang beredar di media sosial berpotensi mengganggu konsentrasi tim sebelum pertandingan benar-benar selesai. Dan Persib saat ini memimpin klasemen sementara dengan 78 poin dan hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan gelar juara musim ini. Dalam sesi konferensi pers, Khodak mengaku tidak nyaman dengan munculnya berbagai pembahasan mengenai konvoi dan pesta juara sebelum pertandingan dimainkan. Dan pelatih asal Kroasia ini menilai situasi tersebut dapat mempengaruhi fokus pemain dalam menghadapi laga yang menurutnya tetap sangat berat. Ia mengingatkan bahwa Persijap bukan lawan yang bisa dianggap ringan. Khodak menyoroti performance tim asal Jepara ini yang mampu menahan imbang Borneo FC pada pekan sebelumnya serta sempat mengalahkan Persib pada putaran pertama musim ini. Dan karena itu, Khodak meminta seluruh elemen tim tetap menjaga fokus penuh hingga pertandingan berakhir.